Yesu waduma kume waduma kume waduma kume waduma kume waduma kume waduma kume waduma kume waduma kume waduma kume waduma kume waduma waduma waduma waduma kume waduma waduma wasaba benyame